modimo wa ka ga ke sa gona ga ke sa gona ga ke sa gona ga ke sa gona modimo nku ke bitsa ho wena modimo ya phela modimo nku ke bitsa ho wena Jehova modimo nku.

se polela se batla o simolla go se dirisa sa hupela sare ke bati ke tshotsa go sele motho oh o tshotsei a so se tshotseng wa se dirisa a so se tshotseng